besoka besoka na besoka ke misomongo besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besongele tibu ombate bane besoka na besoka.